0: 就像大地瓜就是一嗨一下这样来一样怪
1: na Bwana Francis
2: ambao tuuge sharp boys asio apana machezo
3: sharp boys asio achana machezo
2: apana machezo uguge tagiye andu mempia na matitu magira na kule mundu na milioni tanya na ndarutaga
3: okay
2: eterere uga kwa iru iru
1: Ageri ya mothenya waku na mayu Dinashara ginyadha inyashia roshine Gukena roshine Your morning kickstart Gukena FM Ribotop
4: Utamu wa muziki Najon
1: Weyo hemu ushifi Ribonibruto Gukena FM